0: tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi Kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our
8: di bawah keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
5: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
9: In the armed forces, Navy in particular,
10: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
9: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
5: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Masih di persoalan pekerja migran Indonesia yang ilegal ya. Dan sekarang pendengar, pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena sepanjang 2025, sekitar 2.000 PMI ilegal asal NTB dipulangkan dari luar negeri. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingginya akan angka PMI ilegal bisa menunjukkan dua kemungkinan pendengar, yakni kasusnya memang masih tinggi atau sistem pendeteksian pemerintah semakin baik. Menurut Iqbal, Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak bagi PMI asal NTB yang tentu saja berangkat secara ilegal. Kedekatan geografis menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan orang antara NTB dan Malaysia sulit dibedakan. Untuk mempercepat penanganan kasus PMI di Malaysia, Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dukcapil telah membangun hotline bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Iqbal menilai persoalan PMI ilegal tidak hanya berkaitan dengan kondisi di daerah asal ya, faktor peluang kerja di negara tujuan juga ikut membuat warga tetap memilih jalur ilegal, karena masih memungkinkan mereka bekerja meski masuk tanpa prosedur yang resmi.
1: Udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia RRI

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Nurul Inayah. Kita awali kebersamaan di pagi hari ini edisi Sabtu 26 September 2026. Hadir untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian tugas saya untuk Anda di hari ini menemani sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sajikan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya untuk Anda di pagi hari ini pendengar, yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini menuju weekend di minggu terakhir dari September 2026. Semoga hari Anda terus bahagia, diselimuti rasa ceria, bahagia, dan tentunya jauh dari kesusahan, insya Allah ya. Dan pagi hari ini pendengar, seperti biasa saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda di frekuensi 91,4 MHz program 1 RRI Bima, yang juga hadir di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang menikmati mendengarkan program 1 RRI Bima di ladang, di sawah, ataupun sedang bekerja saat ini. Nah, kami hadirkan dulu informasi untuk Anda. Tentunya kami kutip dari laman Bercerita Informasi, laman kebanggaan kami. Ada www.rri.co.id. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kecamatan Lambu tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Bima Adi Mahyudi. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah setelah sebelumnya diawali dengan 7 penampilan seni, mulai dari tarian kreasi, tarian islami, hingga pertunjukan marawis. MTQ Kecamatan Lambu tahun ini tidak hanya diharapkan sebagai ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan agama, mempererat silaturahmi masyarakat, serta membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh PLT Camat Lambu Edi Saharoni dan unsur Muspika Kecamatan Lambu, para kepala desa, jajaran kependidikan, alim ulama, serta sejumlah elemen masyarakat sekecamatan Lambu. Dalam sambutannya, Bupati Bima Adi Mahyudi menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan juga harus dibarengi dengan penguatan kehidupan keagamaan dan pembentukan sumber daya manusia yang memiliki akhlak serta karakter yang baik. Bupati mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran harus mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Lambu menjadikan MTQ sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana daerah agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, lingkungan yang harmonis akan memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Lambu untuk terus memperkuat persaudaraan dan toleransi, serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun daerah. Sementara itu, pendengar, Ketua Panitia Pelaksana MTQ Kecamatan Lambu 2026, Masrun M. Ali, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 210 peserta yang akan berkompetensi dalam 13 mata lomba. Para peserta berasal dari berbagai desa di wilayah Lambu dan akan mengikuti rangkaian perlombaan sesuai cabang yang telah ditetapkan oleh panitia. Masrun yang juga Kepala Desa Sumi menjelaskan pelaksanaan MTQ menjadi bagian penting dalam proses pembinaan generasi muda sekaligus sebagai sarana untuk menemukan potensi terbaik di bidang tilawatil Quran dan cabang-cabang lainnya. Informasi selanjutnya, pendengar, kini datang dari Kabupaten Dompu, di mana pemerintah Kabupaten Dompu bergerak cepat mengantisipasi ancaman penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Lune di Kecamatan Pajo akibat masih menerapkan sistem open dumping. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebelumnya telah mengingatkan operasional TPA yang masih menggunakan sistem open dumping hingga akhir 2026 terancam dihentikan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Pemkab Dompu menyiapkan pengadaan alat berat melalui APBD Perubahan 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, mengatakan rencana pengadaan alat berat telah dimasukkan dalam KUAPPAS APBD Perubahan 2026. Usulan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan TAPD dan Banggar DPRD untuk dibahas dalam proses penganggaran.
Pemkab Dompu pendengar kini berpacu dengan batas waktu akhir 2026 agar TPA Lune tidak sampai ditutup akibat tidak terpenuhinya standar pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah pusat. Perubahan sistem ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkab Dompu untuk memastikan persoalan sampah tidak berujung pada persoalan lingkungan yang baru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Dia. It's your boy V.

0: 91,4 MHz Purgema 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nurul Inaya kembali menyapa Anda di Kahaba Angi dalam Lintas Bima Pagi, dan kembali hadir untuk Anda tentunya dengan sajian informasi terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda. Ada balada Insan Muda dengan Diskoria, lagunya dirilis tahun 2019, menambah beat kegiatan kita di pagi hari ini ya. Namun sebelum kita masuk ke informasi lainnya dan jalur JSM yang Anda bisa hubungi, kami akan hadirkan terlebih dahulu siaran cuaca atau informasi cuaca dari forecaster Endati BMKG Bima. Hari ini yang bertugas ada rekan Rahmat Alpentido dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur JSM. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik rekan.
0: Baik, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Alpen?
1: Sudah rekan.
0: Sudah, baik pendengar, karena rekan Alpen sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Sabtu di 26 September 2026 oleh rekan Rahmat Alpentido.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dumpu yang berlaku mulai 26 September 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca pada pagi hingga siang hari nanti, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar antara 45 hingga 89%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 18.01 WITA, dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit di pukul 5.53 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Sape, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dumpu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen dan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik, sama-sama rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Ondati BMKG Bima, rekan Rahmat Alpentido, yang juga menghimbau kita bahwa saat ini wilayah Bima dan sekitarnya sedang berada di puncak musim kemarau. Jadi diharapkan untuk kita untuk tidak sembarangan membuang sampah, membakar sampah, apalagi membakar ladang saat ini ya. Kalaupun ingin dibakar, mohon untuk diawasi agar tidak

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Halo Bima dan Kak Baanyi untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya masih ada Bima Siang dengan rangkaian musik dan informasi. Kemudian ada Kak Dihi Ade, ada juga makan siang bersama sahabat sejati sampai tuntas tugas saya nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu pendengar, kita akhiri Halo Bima serta Kak Baanyi dalam Lintas Bima Pagi. Kita beralih ke Bima Siang, ada musik dan informasi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, saat ini Anda berada di Bima Siang bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi, hadir dengan lagu pop pilihan untuk Anda menemani waktu Anda di hari Sabtu, minggu terakhir di September 2026. Kami kembali hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya, ada Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar aman.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: cantik, aroma merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Bima Siang dalam musik dan informasi. Selanjutnya kita beralih ke KDHAD di pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih dalam rangkaian Bima Siang untuk Anda di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Selamat datang di peringkat setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waraka Kanaya Ma'ambi Jaya Tando Kamera kembali menemani Tando Kaso Marai Ake, tentunya tak adih ade Tenin China Re menemani Tando sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum dai nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta di ringan kesama Minata Dinamika Olahraga. Dan untuk itu kekerai hadirkan urawa pertama di kadih ade Senai Ake warna Alan ya, Aan Saputra dengan lagunya yang berjudul Jamila.

Kakak Naim Abigail Tando Kamera masih terus menemani Itadoho Castle sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Itadoho Rau Bui Pulua bergabung bersama Mada di 0822 3494 5100, atau Itadoho juga bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa Itadoho download di HP Menata, Wara App Store untuk pengguna iOS, dan Google Play Store lalu pengguna Android. Dan Itadoho Castle tentunya bisa dengarkan siaran Pro 1 RRI Bima Senai-Nai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan Kakak Naya tentunya masih terus menemani Itadoho Castle. Jangan lupa untuk terus bisa bergabung Senai Ake Wati Puwara live lewat Facebook, tapi Itadoho bisa bergabung lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: aslik musi yang paling saya suka. Mantap. Itu enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalu ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan...

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moses Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lennens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum dengan serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, pour avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di liga.

0: Menurut saya hasil yang positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Perlu maintenant qu'on reste un peu plus.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu untuk mengikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini sudah pukul 12:11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Benar persatu dan mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat menjadikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
2: Dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
3: Tidak hanya tim putri Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2000.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by

berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara

saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

0: mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magabuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putri Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Olahraga catur tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB Siang, siaran Pura 1 Radio Mataram. Masih bersama saya, Andi Suhandi, ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, di hari Sabtu 26 September 2026. Hari weekend, ya, untuk sebagian orang yang tentu menunggu hari Sabtu ini, ya, menunggu hari Sabtu, hari Minggu, karena mungkin Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Selamat berlibur untuk Anda, selamat menikmati weekend Anda dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda tentunya, ya. Usahakan weekend itu hari Sabtu dan hari Minggu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda, agar nanti ketika awal pekan Anda sudah siap untuk menghadapi atau menjalani awal pekan dengan pikiran yang lebih fresh. Baik pendengar, menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan Warta Berita NTB Siang. Kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda. Ini informasi pemerintah Kota Mataram yang memperkuat langkah preventif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memastikan makanan yang diterima siswa aman, layak, dan tepat sasaran. Pengawasan diperketat sebagai antisipasi terhadap potensi insiden keamanan pangan seperti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah di luar Mataram. Asisten 1 Sekda Kota Mataram, Haji Lalu Martawang, mengatakan MBG merupakan program strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus untuk menyiapkan kualitas generasi mendatang. Karena itu setiap tahapan pelaksanaan harus dikawal secara serius agar manfaat program tidak terganggu oleh persoalan keamanan pangan. Pengawasan terutama diarahkan pada tata kelola dan kelayakan dapur penyedia MBG sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Pemerintah daerah juga meminta organisasi perangkat daerah terkait, ya, untuk meningkatkan porsi pengawasan, termasuk Dinas Kesehatan yang mengerahkan tenaga gizi di setiap puskesmas untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap potensi risiko kesehatan. Di tingkat sekolah, Pemkot Mataram turut mengimbau guru dan pihak sekolah mengambil peran dalam pengawasan secara preventif, di mana Martawang menegaskan pemeriksaan makanan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama guru, karena tanggung jawab utama mereka adalah mengajar. Informasi ini pendengar masih kami kutip untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tadi ya, masih berkutat dengan pekerjaan. Mungkin sekarang waktunya sedikit menarik napas. Dan buat yang memang hari ini libur, mudah-mudahan Sabtu ini bisa menjadi kesempatan untuk menikmati waktu dengan lebih santai ya. Ada yang sedang berada di rumah, ada yang mungkin baru selesai makan siang, atau mungkin ada yang sedang bepergian bersama keluarga, atau ada yang karena memang pekerjaan tidak mengenal hari Sabtu ya. Ya pendengar, apapun aktivitas Anda di siang ini, semoga tetap berjalan dengan lancar. Dan weekend memang seringkali ya kita bayangkan sebagai waktu untuk pergi ke suatu tempat, jalan-jalan, bertemu teman, kulineran, atau melakukan berbagai kegiatan di luar. Padahal sebenarnya menikmati Sabtu itu tidak harus selalu pergi jauh ya. Apalagi kondisi siang hari ini cukup terik, cukup panas ya, bisa menghabiskan Sabtu Anda dengan hal-hal yang sederhana ya. Bisa beres-beres rumah, beres-beres kamar, menikmati kopi atau teh dengan tenang, mendengarkan musik juga bisa ya, berbincang dengan keluarga, atau sekedar duduk sebentar tanpa memikirkan terlalu banyak hal. Karena setelah menjalani rutinitas sepanjang sepekan ya, tubuh bukan hanya membutuhkan aktivitas yang menyenangkan, tapi juga membutuhkan kesempatan untuk berhenti sejenak. Selamat menikmati hari Sabtu Anda. Dan seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda beragam informasi dalam Warta Berita NTB Siang. Pastikan menyimak informasinya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tentunya hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi 9 DPR RI memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat. UIN Mataram terus memperluas jaring internasional dengan membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB Siang hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi 9 DPR RI memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal NTB mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke daerah asal. Gubernur NTB Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan PMI tidak hanya sebatas mencegah keberangkatan secara non-prosedural, perlindungan juga harus mencakup proses pemulangan, jaminan sosial, serta pendampingan agar PMI dapat kembali dan berdaya secara ekonomi di daerah asal. Menurut Gubernur NTB, menjadi salah satu daerah dengan jumlah PMI yang tinggi di Indonesia. Karena itu Pemprov NTB menyiapkan sejumlah program untuk mendukung PMI dan keluarganya. Salah satunya melalui kredit usaha rakyat KUR khusus PMI yang telah berjalan melalui Bank NTB Syariah. Program ini diharapkan membantu PMI dan keluarganya mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha. Selain itu, Pemprov NTB juga memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian dan lisensi LSP 2 bagi lulusan SMK. Di bidang pendidikan, Pemprov NTB menyiapkan sekolah rakyat di Lombok Timur yang salah satu fokusnya menyasar anak-anak PMI. Program tersebut diharapkan dapat mendukung pendidikan dan pengasuhan anak PMI selama orang tua bekerja di luar negeri. Kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat tak hanya menyimpan nilai sejarah dan identitas, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Kebudayaan Provinsi NTB mulai memetakan potensi kekayaan intelektual atau KI dan kekayaan intelektual komunal atau KIK di daerah. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Igusti Putu Milawati mengatakan, NTB memiliki beragam potensi budaya dan kekayaan intelektual yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, inventarisasi dan pemetaan menjadi langkah awal untuk memastikan setiap potensi memperoleh bentuk pelindungan yang sesuai. Kanwil Kemenkum NTB siap memberikan pendampingan, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemanfaatan KI. Saudara, penanganan kasus dugaan pelecehan seksual, kekerasan, dan intimidasi yang diduga melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah terus bergulir. Polresta Lombok Tengah meminta waktu 14 hari untuk menuntaskan proses penyelidikan, sementara pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang dijadwalkan pada Kamis 24 September 2026 ditunda karena kondisi kesehatan yang disebut sedang kurang baik. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Kita tindak lagi terus. Saya minta waktu 2 minggu.
2: Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual, kekerasan, dan intimidasi yang diduga melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah memasuki tahap pendalaman. Polresta Lombok Tengah menyatakan membutuhkan waktu 14 hari untuk menuntaskan proses penyelidikan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto mengatakan, pihaknya berkomitmen mempercepat penanganan perkara tersebut. Dalam waktu 14 hari ke depan, polisi akan melakukan pendalaman terhadap keterangan maupun bukti yang berkaitan dengan laporan.
1: Kita tindak lagi terus. Saya minta waktu 2 minggu. Nanti itu biar dulu. Kita belum. Nanti malah melunder. Langsung lewat
2: Zoom. Tapi di tengah proses hukum tersebut, kuasa hukum pimpinan Pompes Yuda Aditya Ma'arfa kembali mengajukan penundaan pemeriksaan terhadap 3 orang. Mereka yakni pimpinan pondok pesantren, istri pimpinan pondok pesantren, serta seorang sopir yang disebut menjadi saksi. Yuda mengatakan pemeriksaan ketiganya diminta dijadwalkan ulang hingga Senin depan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya yang disebut sedang menurun. Selain menghadapi proses hukum yang berjalan, pihaknya juga menyiapkan langkah hukum terhadap pihak yang dinilai telah menyebarkan informasi yang merugikan kliennya.
3: Karena kan awal mulanya draft itu kan dari Yusro yang belum kita tahu kebenarannya, belum ada ke pengadilan, disebar dulu waktu itu dibuat itu, sehingga itu yang menjadi kekhawatiran Abah waktu itu, sehingga untuk tabayun ke Yusron itu awal mulanya. Jadi selebaran kata-kata atau bahasa yang dimuat dalam satu tulisan utuh itu yang beredar. Abah sampai saat ini tetap merasa tidak yakin melakukan kekerasan seksual dan sampai sekarang pun tetap tidak pernah melakukan.
2: Diketahui dugaan kekerasan seksual tersebut sebelumnya mencuat setelah salah satu orang yang disebut sebagai terduga korban berinisial Z melaporkan kasus tersebut ke Polres Lombok Tengah pada 2025. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah media internasional menayangkan hasil investigasinya yang membuat pengalaman korban saat bersama pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan.
0: Saudara, UIN Mataram terus memperluas jejaring internasional dengan membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara. Saat ini, sekitar 52 mahasiswa asing tercatat menempuh pendidikan pada jenjang S1 dan S2 di kampus tersebut. Rektor UIN Mataram, Profesor Masdun Tahir mengatakan, sekitar 45 mahasiswa asing diantaranya berada pada jenjang S1. Menurutnya, UIN Mataram membangun jejaring mahasiswa internasional melalui berbagai jalur, termasuk kedutaan negara asal mahasiswa dan perguruan tinggi yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola program internasional. Untuk mendukung kebutuhan mahasiswa internasional, UIN Mataram menyediakan fasilitas asrama. Mahasiswa asing ditempatkan bersama mahasiswa Indonesia sehingga interaksi sehari-hari menjadi bagian dari proses adaptasi. Profesor Masdun mengatakan, pola tersebut membuat mahasiswa asing lebih cepat mengenal lingkungan sosial dan budaya Lombok. Bahkan sejumlah mahasiswa mulai mampu menggunakan beberapa ungkapan dalam bahasa Sasak. Kedepan, UIN Mataram berencana memperluas sasaran mahasiswa internasional hingga kawasan Eropa dan Australia. Rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan jejaring internasional kampus. Yang menyebut minat calon mahasiswa asing sebenarnya cukup besar, namun penerimaan tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, komitmen, serta kapasitas kampus. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisi menyebut penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri yang disertai apresiasi senilai 1 miliar rupiah menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Hairul Warisi menanggapi masih adanya kritik dari masyarakat yang menilai kondisi lingkungan Lombok Timur masih perlu banyak dibenahi meskipun daerah tersebut memperoleh penghargaan. Menurutnya kritik tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta membantu membersihkan lingkungan di wilayah masing-masing.
4: Jadi sampah-sampah misalnya dibungkus, dibuang ke TPA misalnya di situ, itu kan jadi penting ya. Ya saya bersyukur ada masyarakat yang mengatakan bahwa kita ini dapat juara padahal kita belum bagus. Nah, artinya ini itu cerdas ya, dan cerdas masyarakat. Jika ada yang bilang begitu, suruh mereka membantu pemerintah ya untuk melakukan pembersihan terhadap lokasi-lokasi yang kumuh dan sebagainya. Artinya begini, mungkin pemerintah menilai kita karena kita ada keseriusan untuk menangani ke depan.
0: Dikatakan Hairul Warisin, penghargaan yang didapatkan saat ini tidak membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, apresiasi yang diterima menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengintegrasikan berbagai program pengelolaan sampah dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, agar persoalan lingkungan dapat ditangani secara lebih sistematis. Demi memperkuat komitmennya dalam membangun dan membina atlet kriket sejak usia dini, Persatuan Kriket Indonesia atau PCINTB salurkan bantuan peralatan olahraga kriket kepada sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Mataram. Melalui bantuan peralatan tersebut, PCINTB berharap olahraga kriket semakin dikenal dan diminati oleh pelajar, sekaligus menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini. Wakil Ketua PCINTB, Hari Gunawan mengatakan, pembinaan usia dini menjadi bagian penting dari program PCINTB untuk menyiapkan regenerasi atlet kriket di masa mendatang. PCINTB juga mendorong terbentuknya program latihan yang berkelanjutan di sekolah-sekolah. Dugaan, maksud kami dengan begitu, anak-anak memiliki kesempatan untuk berlatih secara rutin dan mengembangkan kemampuannya. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi 9 DPR RI memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat. UIN Mataram terus memperluas jaringan internasional dengan membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara. Saya Anis Wandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali kami temani Anda di Bima Siang. Kali ini ada musik dan informasi serta makan siang bersama sahabat sejati. Dalam tugas saya, Nurulina Yah, menemani Anda di edisi hari Sabtu 26 September 2026 sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang belum makan siang, kami temani makan siang Anda di siang hari ini, pendengar, melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang menemani sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah."

0: repot-repot.
1: Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Nah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Pendengar mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Bima Siang dalam makan siang bersama sahabat sejati. Dan Bima Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiati nanti menemani Anda sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-510 untuk rekesan lagu dangdut siang hari ini. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita lanjut dengan lagu yang pertama di season yang pertama di program Pro Dangdut dari Manis Manja dengan judul lagunya Jangan Menggoda. Untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari Mansur S dengan judul lagu Cinta Sampai Di Sini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Goyang Kakak. Mansur S dengan judul lagunya Cinta sampai di sini. Tapi Sukmi gak sampai di sini dong. Tetap lanjut dengan lagu-lagu dangdut lainnya. Anda bisa berpartisipasi, telepon kami di 0822-3494-5100. Bisa jalur WA juga ya. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Ada koleksi lagu dari Latif Khan dengan judul lagu Masih Adakah Cinta. Terus lagu dari miliknya Rumah Irama, katanya lapar ya. Jadi pas banget ya, udah makan siang atau belum makan siang sama sekali. Yuk segerakan. Sambil menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat, saya hadirkan dua lagu untuk Anda. Latif Khan, Masih Adakah Cinta.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu di siang hari ini kita sudah putarkan satu kali lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Lapar ya. Pas banget ya, suasana hati atau suasana perut. Ya, selamat siang jelang sore untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya pendengar yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Lagu berikut dari Ike Nurjanah dengan judul lagunya Cambuk Derita. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari Irfan Mansur dengan judul lagu Sayang.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Peringkat Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami di 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Bersama Kakak Sukme di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Satu kelas lagu dari Ivan Mansur dengan judul lagu Sayang ya. Kalau gak disayang, diapain? Pokoknya disayang aja, semua nurut deh. Oke baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya ya. Sayang sudah, diapain lagi nih? Oke, Itje Trisnawati, Madu Merah gitu ya. Asal jangan dimadu aja. Lanjut yuk dengan lagu berikutnya, dengan John Iskandar. Ini sih suka banget sih, Secangkir Kopi.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari Joni Iskandar, Secangkir Kopi, sudah kita dengarkan. Udah minum kopinya? Oke, mantap ya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu lainnya yang akan menemani aktivitas sore Anda. Ada koleksi lagu dari Jamal Mirdad dengan judul lagunya Yang Penting Happy. Dan untuk lagu berikutnya yang judulnya Cinta Sabun Mandi, Jaja Miharja. Dua lagu untuk Anda, tetap bersama kami di Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: Sethu.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang
4: jangan
3: tua.
4: Jangan cuma pulsa yang doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima. Kenal informasi dan juga inspirasi lagu-lagu dadut sudah kita dengarkan di kesempatan sore hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.07 menit ya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Kita masih lanjutkan program Radio Dangdut hingga pukul 16 sore. Dan lagu-lagu dangdut masih kita persembahkan untuk menemani sore Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru dari Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1.

0: 101.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut sudah kita putarkan hingga pukul 15.56 menit, sekitar 4 menit ke depan Sukmi akan hadirkan satu koleksi lagu penutup ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saatnya Sukmi bertugas, akan pamit undur dari ruang dengar Anda sejenak. Dan nanti Sukmi akan kembali pada pukul 17.50 menit dan pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya sore hari ini. Sukmi yang bertugas pamit undur diri sejenak dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Satu. Pilkada serentak. Inspektorat Sumbawa Didi Hermansa mengatakan pembinaan diperlukan karena 20 desa tersebut akan memasuki masa transisi kepemimpinan. Inspektorat akan membekali kepala desa terpilih dengan pemahaman regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Selain pembinaan, tim inspektorat juga akan mengawasi proses serah terima dari kepala desa sebelumnya kepada kepala desa yang terpilih, termasuk mengawasi administrasi, dokumen pemerintahan, dan juga kondisi keuangan desa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Baik, Mar, Beranda Asta Cita, Green Radio, Peduli Lingkungan, kembali hadir di hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Sore hari ini kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat dengan hutan kita, yang tentunya menjadi ekosistem yang harus kita jaga selalu demi kelangsungan hidup kita dan juga anak cucu kita nanti. Pendengar, tentunya hutan bukan sekedar kumpulan pohon yang menghijau yang tumbuh di lereng gunung ataupun kawasan yang jauh dari pemukiman. Lebih besar dari itu, bahwa hutan adalah bagian penting dari kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Nah, dari hutan, air tersimpan, mata air terlindungi, kemudian tanah dijaga dari erosi, dan pastinya udara menjadi bersih. Dan berbagai jenis tumbuhan serta satwa mendapatkan ruang untuk hidup dan sebagai tempat tinggal mereka. Nah, tentunya karena itu juga, pendengar, jika hutan rusak, dampaknya sebenarnya tidak berhenti di kawasan hutan saja. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk berkurangnya sumber air, kemudian juga meningkatnya risiko banjir dan longsor. Tanah semakin mudah tererosi, kemudian juga terganggunya pertanian pasti ya, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa di tahun 2025 Indonesia kehilangan sekitar 300 ribu hektar hutan. Nah, dalam periode 2002 sampai dengan 2025, Indonesia tercatat kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan premier basah. Data tersebut menggunakan metodologi pemantauan tutupan pohon dan perlu dibaca sebagai indikator perubahan tutupan hutan, bukan semata-mata sebagai angka resmi dari deforestasi pemerintah. Nanti kita akan kembali dengan bagaimana keadaan hutan kita, kemudian hutan yang rusak dan juga apa penyebabnya, pendengar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Asta Cita.
1: Benar, kerusakan hutan tidak selalu disebabkan oleh satu faktor pastinya ya. Ada aktivitas manusia, ada pula gangguan alam. Salah satu penyebab adalah penebangan pohon, baik yang dilakukan secara legal, sesuai dengan izin maupun secara ilegal. Ketika penebangan tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik dan regulasi dan regenerasi hutan, fungsi ekologis dari kawasan hutan pastinya akan menurun. Kemudian ada perubahan penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman maupun pembangunan infrastruktur. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi persoalan. Dalam data Global Forest Watch, sepanjang 2001 sampai dengan 2025, kehilangan tutupan pohon di Indonesia juga berkaitan dengan berbagai gangguan termasuk penebangan, kebakaran, serta perladangan berpindah. Di 2026 juga ya, kita menghadapi kebakaran hutan yang hebat di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, di tingkat masyarakat, kita juga bisa menemukan persoalan yang lebih sederhana, tapi dampaknya juga bisa terakumulasi. Misalnya pembukaan lahan tanpa memperhatikan kemiringan tanah, penebangan di sekitar mata air, pengambilan kayu secara berlebihan, sampai kurangnya kesadaran untuk menanam kembali pohon. Artinya bahwa perlindungan hutan memang tidak cukup hanya berbicara mengenai kawasan hutan yang luas, tapi kita juga perlu berbicara tentang perilaku manusia di sekitar hutan. Ya, benar, ketika masyarakat melihat adanya

pantesan tidak mudah. Sementara itu, ketika sebuah kerusakan sudah terjadi, proses pemulihannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Misalnya sebuah pohon ya, ini mungkin bisa ditebang dalam waktu beberapa menit. Tapi untuk mengembalikan fungsi ekologi sebuah kawasan hutan bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, disinilah pentingnya mengubah pola pikir. Jangan hanya menunggu hutan rusak baru kemudian bertindak.

Pendengar, untuk melindungi hutan, salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah peraturan desa atau perdes. Nah, sepanjang materi yang diatur memang berada dalam kewenangan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perdes dapat menjadi bentuk kesepakatan masyarakat untuk menjaga lingkungan hutan di wilayah desa. Nah, bukan berarti perdes mengambil alih kewenangan pemerintah dalam mengelola kawasan hutan. Perdes justru dapat menjadi aturan lokal yang memperkuat perlindungan lingkungan melalui partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya semakin relevan ya, karena regulasi desa yang terbaru juga mengatur mengenai dana konservasi atau dana rehabilitasi bagi desa yang berada di kawasan tertentu, termasuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan juga kebun produksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan di PP nomor 16 tahun 2026 mengenai pelaksanaan undang-undang desa secara khusus, mencakup antara lain dana konservasi ataupun dana rehabilitasi. Nah, kewenangan desa dalam pembangunan desa dan juga tata cara penyusunan peraturan desa. Ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pembangunan desa. Perdes tentang perlindungan lingkungan ataupun hutan ini dapat disusun dengan kondisi di masing-masing desa. Tentunya desa bisa mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting seperti kawasan sekitar mata air, kemudian daerah sepadan sungai, kawasan dengan kemiringan tertentu yang rawan longsor, kawasan yang menjadi habitat penting, kawasan hutan desa, ataupun kawasan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan, serta lokasi lain yang memiliki nilai ekologis bagi masyarakat. Perdes dapat mengatur perilaku masyarakat, misalnya larangan menebang pohon di sekitar sumber mata air, kemudian di kawasan yang ditetapkan sebagai area perlindungan desa, sepanjang sesuai dengan kewenangan hukum desa. Tentunya aturannya harus jelas ya, bukan sekedar dilarang merusak hutan, tapi juga harus dijelaskan apa yang dilarang, di mana lokasinya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi, bagaimana mekanisme pelaporannya, kemudian juga apa tindakan administratif atau sosial yang bisa dilakukan, dan kapan harus diteruskan kepada aparat ataupun instansi yang berwenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk Colokan Bawang ini menjadi salah satu alternatif.
2: Sebagaimana kita ketahui, ada satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa.
3: Selamat sore pendengar, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya, Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru, setelah Pelindo menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Colokan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan.
4: Pelabuhan Colokan Bawang di Kabupaten Buleleng Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo cabang Colokan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Colokan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Colokan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Colokan Bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
4: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar Situbondo, Colokan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
1: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini asesmen dan kita perbaiki fasilitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian hasilnya seperti apa. Nanti mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utama di pemerintah.
4: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Colokan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sementara itu, Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelolaan kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi kebakaran.
5: Nah, langkah-langkah kita sebagai pengelola kawasan dalam hal ini Taman Nasional Bali Barat.
4: Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelola kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi terbakar. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa mengeringnya vegetasi di ekosistem savana, pesisir hingga pegunungan menjadi pemicu utama tingginya risiko kebakaran saat ini.
5: Kita kalau kita melihat rawan kebakaran dari hasil pemetaan kita ya, kondisi bahan yang kering itu menjadi material yang sangat rawan kebakaran, itu kita kurang lebih kita harus tangani sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar.
4: Menanggapi ancaman tersebut, Balai TNBB menyiagakan 55 personil gabungan yang terdiri dari 30 anggota Manggala Agni dan 25 personil polisi kehutanan atau Polhut. Seluruh personil dibekali dengan sarana pemadam siap pakai, mulai dari kendaraan tangki slip-on, jet shooter hingga pompa air. Selain menyisir titik rawan secara harian menggunakan sistem smart patrol, pengawasan interaksi masyarakat di batas kawasan juga menjadi fokus utama. Langkah edukasi terus digencarkan kepada kelompok tani hutan, nelayan, dan warga sekitar, mengingat aktivitas manusia seringkali menjadi pemantik utama munculnya titik api.
5: Kesiapan personil kami menyiapkan ada 30 Manggala Agni, kemudian ada Polhut 25 orang yang ada di lapangan, dan ini menjadi satu garda terdepan untuk deteksi dini terkait dengan karhutla. Kemudian yang kedua, kesiapan dari peralatan dari arahan dari kami dari kehutanan bahwa salah satu hal yang mendukung untuk mengantisipasi adanya karhutla di dalam kawasan konservasi itu kita harus siap dengan peralatan.
4: Ia juga menambahkan langkah paling efektif adalah menyadarkan masyarakat. Sesuai arahan Kementerian Kehutanan, pihaknya mengimbau warga untuk tidak membersihkan atau membuka lahan pertanian dengan cara dibakar serta tidak membuat perapian sembarangan agar api tidak merembet masuk ke kawasan konservasi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas sekolah pendidikan.
2: Satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa di yang awalnya memang ini harus diakui.
4: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gedewandira Adi mengatakan terdapat satu hingga dua sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi. Meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah.
2: Sebagaimana kita ketahui ada satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa. Yang awalnya memang ini harus diakui, kami akui bahwa pemerintah daerah kita ada miskomunikasi di mana tanah di sekolah tersebut yang masih pembayaran pajaknya setiap tahun dibayarkan oleh pribadi personal, sementara di atasnya berdiri lahan sekolah.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Wandir, menjelaskan persoalan muncul karena pihak yang selama ini membayar pajak tanah kemudian mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena lahan telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Pemerintah daerah diminta hadir dan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dengan pihak yang bersengketa. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
2: Harapannya, karena sudah terbangun sekolah, tanah tersebut kembali bisa menjadi milik pemerintah daerah. Tentu juga terhadap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
4: Wandira menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan pendekatan yang dapat diterima kedua pihak. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat tanpa langsung menempuh jalur hukum. Jika tidak menemukan titik temu, jalur hukum menjadi langkah terakhir. Namun pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah agar sengketa dengan masyarakat dapat dihindari. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi seiring upaya meningkatnya angka partisipasi kasar APK.
6: Sehingga masih ada target 2 kali lipat.
7: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
6: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LL Dikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat. Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
7: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
6: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
7: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
3: Pendengar, internet dan media sosial kini semakin dekat dengan keseharian masyarakat. Namun, di balik berbagai kemudahan yang diberikan, ada sejumlah tantangan di ruang digital yang juga perlu kita kenali dan waspadai.
8: Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya.
9: Perkembangan kehidupan digital membuat berbagai aktivitas masyarakat semakin banyak berpindah ke ruang maya. Kondisi ini juga diikuti dengan munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan yang memanfaatkan media digital. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel mengatakan, kehidupan nyata kini semakin terhubung dengan kehidupan maya. Menurutnya, waktu masyarakat menggunakan media sosial dan internet bahkan telah menyamai waktu untuk bekerja maupun beristirahat.
8: Jadi apabila kita melihat keadaan sekarang ya, bagaimana sebenarnya kehidupan nyata ini sudah kemudian bergerak ke kehidupan maya ya. Bagaimana waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial ataupun internet itu sudah selama dengan waktu bekerja dan waktu tidur. Jadi oleh karena itu, maka semua bentuk-bentuk yang biasa terjadi di kehidupan nyata juga bergeser ke kehidupan maya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berbasiskan media digital ini gitu.
9: Amanda menambahkan, salah satu perbedaan kejahatan di ruang digital adalah pelaku dapat menyembunyikan identitasnya. Masyarakat tidak selalu mengetahui apakah berinteraksi dengan orang sebenarnya, akun palsu, mesin, atau pihak lain yang tidak diketahui identitasnya.
8: Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dahulu itu kita ketemu nih sama kira-kira siapa yang mau ngejahatin kita, ternyata ujungnya ngejahatin kita. Kalau sekarang kita anonim kan sifatnya. Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya. Nah, kalau sekarang ini akhirnya trust issue di masyarakat itu juga kadang mereka melupakan. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu kalau udah kenal orangnya, udah pernah ketemu, udah bisa percaya nih. Nah, hal seperti itu nggak bisa nih dibawa ke dunia maya.
9: Amanda berharap kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan digital perlu terus dijaga meskipun pemahaman literasi digital masyarakat semakin berkembang. Modus kejahatan juga terus berubah sehingga masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima pesan, tautan, atau informasi yang mencurigakan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Keluarga harmonis menjadi pondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Melalui keharmonisan yang konsisten, anak mendapatkan ruang tumbuh yang sehat, ketahanan emosional, dan perilaku sosial yang berempati.
10: Pola itu sistem ya, tersistemkan peran orang tua sejauh mana terhadap anak ini.
11: Pola asuh keluarga menentukan kualitas karakter anak. Pola asuh ideal dengan keharmonisan keluarga menjadi fondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Pemerhati anak Loh Putu Anggreni kepada RRI di Denpasar mengatakan, rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka dan saling menghargai menjadi sekolah pertama anak menyerap nilai-nilai moral, ketahanan emosional dan perilaku sosial. Menurutnya, keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat berteduh secara fisik, melainkan juga ruang tubuh yang sehat untuk menjadi generasi yang hebat, cerdas, berkarakter, dan memiliki empati tinggi. Anggreni menekankan keluarga yang harmonis pastinya menerapkan pola asuh yang konsisten, suportif, dan mengedepankan empati yang muaranya akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, serta peduli terhadap sesama. Ia mengingatkan besarnya peran orang tua dan keluarga mengawasi, serta memperhatikan perkembangan sikap dan perilaku anak untuk mendeteksi perubahan atau ketimpangan perilaku pada anak.
10: Bagaimana orang tua mengasuh, pengasuhan, memberikan pendampingan, memberikan pendidikan, akhirnya menjadi anak yang bisa dibanggakan, anak yang jauh dari situasi kekerasan.
11: Anggreni mengatakan keharmonisan keluarga menciptakan benteng pertahanan yang kuat, apalagi saat proses pencarian jati diri dari fase anak remaja yang memerlukan bimbingan untuk membentuk kematangan perilaku dengan perkembangan fisik maupun emosi yang stabil. Direktur LBH Apik Bali itu menyebut ketika lingkungan rumah stabil dan damai, anak memiliki peluang tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berani menyampaikan pendapat dan berprestasi.
10: Kami melihat kasus-kasus ada pembiaran-pembiaran kekerasan.
11: Keluarga yang harmonis dengan orang tua yang bisa menyeimbangkan perannya menjadi muara pembentukan kualitas dan karakter anak. Pola asuh yang berbasis kasih sayang akan membantu anak mandiri dan berempati terhadap lingkungan. Dalam lingkungan yang tenang, orang tua akan bisa menjadi arsitek jiwa untuk menanamkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Pola asuh ideal turut membiasakan anak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
12: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
13: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Dari Mataram, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
14: MotoGP nanti kita ini sedang on.
15: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
16: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara, ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports, atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi dampaknya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri kemarin Telkomsel 70-an persen di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang lisensi perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
15: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
16: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
15: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
13: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif guna membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara hingga sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di Mutiara Sore dengan menghadirkan lagu-lagu di tembang islami di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan dengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 10 dibacakan oleh Qori Rizki. Kita dengarkan bersama.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pendengar, kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.

0: tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."

0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Informasi mengenai buka MTQ di Lambu, Bupati Adi Mahyudi tekankan ini pendengar. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kecamatan Lambu tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Bima Adi Mahyudi. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah setelah sebelumnya diawali dengan 7 penampilan seni, mulai dari tarian kreasi, tarian islami hingga pertunjukan marawis. MTQ Kecamatan Lambu ini tidak hanya diarahkan sebagai ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan keagamaan, memperkuat silaturahmi masyarakat, serta membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dihadiri PLT Camat Lambu, Edi Syahroni ASK, Mas Emi AKS, unsur Muspika Kecamatan Lambu, para kepala desa, jajaran kependidikan, alim ulama, serta sejumlah elemen masyarakat se-Kecamatan Lambu. Dalam sambutannya, Bupati Bima Adi Mahyudi menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan juga harus dibarengi dengan penguatan kehidupan keagamaan dan pembentukan sumber daya manusia yang memiliki akhlak serta karakter yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Lambu menjadikan MTQ sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana daerah agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, lingkungan yang harmonis akan memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, dan keagamaan. Yang mengajak seluruh elemen masyarakat Lambu untuk terus memperkuat persaudaraan dan toleransi serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun daerah. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana MTQ Kecamatan Lambu 2026, Masrun M. Ali, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 210 peserta yang akan berkompetisi dalam 13 mata lomba. Para peserta berasal dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Lambu dan akan mengikuti rangkaian perlombaan sesuai cabang yang telah ditetapkan panitia. Masrun juga yang juga Kepala Desa Sumi menjelaskan bahwa pelaksanaan MTQ menjadi bagian penting dalam proses pembinaan generasi muda sekaligus sebagai sarana menemukan potensi terbaik di bidang tilawatil Quran dan cabang-cabang lainnya. Pendengar demikian untuk informasinya yang kami hadirkan untuk Anda, semoga memberikan angin segar dan pemahaman dan kecintaan kita kepada kitab suci umat muslim yaitu Al-Quran, membumikan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran yang terkandung di dalamnya dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Berikut demikian untuk informasinya dan kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu kembali dalam Mutiara sore hari ini dalam tembang islami yang kami hadirkan hingga pukul 19 malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu dalam program Tembang Islami di sore hari ini, sore jelang malam tentunya. Dan beberapa lagu di Mutiara Sore kami sudah hadirkan untuk Anda. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.57 menit, sekitar 3 menit ke depan Sukmi hadirkan untuk satu lagu penutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.58 menit, saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, pukul 19 malam kami bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program-program di malam hari ini, program siaran yang bisa menemani aktivitas Anda malam hari ini dan waktu Anda beristirahat malam. Ya, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Sukmi yang bertugas, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kelapa tanaman serbaguna dari famili palem-paleman yang dijuluki sebagai pohon kehidupan karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Secara botani, buah kelapa diklasifikasikan sebagai buah batu berukuran besar, bukan jenis kacang-kacangan. Buah kelapa memiliki lapisan serabut tebal yang berisi banyak kantung udara, membuatnya ringan dan mampu mengampung serta menyeberangi lautan ribuan kilometer untuk menyebar secara alami ke berbagai pulau. Terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu kulit luar, kemudian juga serabut berserat, dan tempurung atau batok yang keras untuk melindungi biji. Batangnya tumbuh lurus dan tidak bercabang dengan ketinggian rata-rata mencapai 18 hingga 24 meter. Pendengar, demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 17 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Sari Wisadawati yang akan menemani Anda merangkai berbagai program dari Pro 1 RRI Matram. Tetap sehat dan tetap menjadi orang baik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar malam hari ini? Saya Sari Sedawati hadir kembali untuk Anda pendengar kita, dan kita sama-sama akan menikmati suasana malam minggu ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah hampir mendekat ke pukul 19.23 menit ya. Sesaat lagi mendengar, kini saatnya dikumandangkan azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar Allah.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Oke, pendengar, satu lagu dari Daniel Patinama, pendengar, menemani Anda malam hari ini. Saya yakin sebagian dari Anda saat sekarang ini sedang makan malam ya, santap malam, sedang santai, sedang menikmati malam minggu ya, karena sudah weekend nih kita ya. Saya masih akan terus menemani Anda, mendengar, sampai dengan jelang pukul 24 malam, dan nanti pukul 8 kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8. Yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
13: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
14: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Krianusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
15: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Parpokta.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
16: Dan semoga dengan selain dadakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
18: Doanya di garis ya. Ini dia.
19: Atas, Bang. Bayu! Ha!
18: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
19: Lawannya sudah selesai. Apa jawabannya? Lawan sudah selesai, mau ngapain lagi?
17: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
20: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
17: NKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramir menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
21: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
1: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
22: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
1: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
24: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
25: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
24: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
24: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang

0: Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar, setelah tadi kita ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, pendengar, kita kembali bersama-sama ya. Malam hari ini dengan tentu saja rangkaian siaran yang masih akan ada hadir menemani Anda malam minggu untuk malam hari ini. Setelah ini, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia mancanegara masih akan terus menemani Anda.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengungkapan dugaan kekerasan seksual yang baru disampaikan setelah bertahun-tahun tidak semestinya menjadi alasan untuk langsung meragukan pengalaman korban. Pimpinan Lentera Hati Islamic Boarding School Abah Dr. Mu'azzar Habibi mengatakan pengalaman traumatis tidak dapat dilihat hanya dari lamanya waktu seseorang memilih untuk bicara. Pernyataan tersebut disampaikan Abah Mu'azzar merespons munculnya berbagai cerita dugaan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang terjadi di Lombok. Ia berharap berbagai kasus yang muncul tidak berhenti menjadi pemberitaan yang ramai selama beberapa hari. Persoalan tersebut menurutnya harus menjadi momentum untuk membangun lembaga pendidikan keagamaan yang lebih aman dan memberikan ruang bagi anak untuk bicara.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih. Sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama. Dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: dong, Pak. Pak, Pak.
1: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu, tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita. Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang harus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu. Anak orang yang mampu dan tidak mampu, semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu, kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak solehah yang sukses dunia akhirat.

Oke, Primer Plus Satu Hati Mataram, satu mini drama sudah kami hadirkan untuk menghibur Anda malam hari ini ya. Judulnya tadi Meraih Asa di Seragam Penular di Seragam Sederhana. Simpel banget ya, tapi ngena nih kisahnya nih ya. Dan mini drama ini sendiri adalah produksi dari RRI Ranai. Selanjutnya, pendengar, kami masih akan kembali menghadirkan hiburan untuk Anda hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
1: Lutung Cesarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926, disutradarai oleh L. Hufflepuff. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Cesarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Cesarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Cesarung menjadi produk sejarah penting dalam perkembangan perfilman.

lokasi ibu kota setiap harinya. Menariknya lagi, dulu sempat beredar anggapan kalau perempuan bicara sampai 20 ribu kata, sementara laki-laki cuma sekitar 7 ribu kata. Tapi penelitian yang lebih baru menunjukkan

Informasi dari Inspirasi Lombok selalu punya cara tersendiri ya untuk memanjakan mata siapa saja yang singgah. Di antara deretan keindahan ini, pendengar, ada salah satunya Bukit Perese di kawasan Kuta Mandalika yang juga menjadi magnet utama yang tidak pernah sepi pengunjung, terutama menjelang senja. Bukit Perese mahir menyuguhkan pemandangan landscape ya, panorama 360 derajat yang membentang luas. Jadi kalau misalnya kesini, pendengar, Anda tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti nggak bisa atau mungkin terhalang begitu untuk melihat pemandangan ya, karena memang tempatnya luas, nyaman. Tapi kalau musim kemarau begini, pendengar, datangnya agak lebih sore ya dari sebelumnya karena panasnya luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

banget ini ya, zaman saya SMP kayaknya nih. Emang kita harus banyak, kadang-kadang perlu juga ya kita mendengarkan lagu-lagu lawas yang bisa bawa kita untuk kembali mengenang zaman-zaman remaja nih. Kalau Anda udah umur berapa nih pas lagu ini nih? Tadi itu lagu dari miliknya ini ya, sebenarnya ya, itu sebenarnya lagu zaman-zaman saya SMP deh, kalau gak salah tahun 2001 mendengar ya, Hayalan tadi itu, The Groove. Baik, peringkat pesat RR Mataram, kita lanjutkan lagi hiburan kita malam ini ya. Selanjutnya ini ada lagu Citra Scholastica untuk Anda.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

21 hari Mataram seperti biasa. Ruang Rindu kembali lagi untuk Anda malam hari ini ya. Dan kali ini pendengar, lagu-lagunya nih adalah lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an ya. Ada lagu

0: atas fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, bawang putih tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain bawang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Bawang putih tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Bangnut Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA.

Oke, peninggalan puasa dari Mataram. Kita tunggu teleponnya ya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 malam hari ini. Ya ingat ya di

0: penelpon pertama dulu nih. Ada yang udah masuk. Rame banget kayaknya ya. Oke, halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Pertama, Mai ini di Tanjung Lombok Utara.
0: Oke. Oke, Pak Mawiin langsung aja ya.
1: Oh iya, Mbak Putri.
0: Mm-mm.
1: Banyak-banyak terima telepon biar lebih ramai di udara.
0: Oke.
1: Seperti Pak Andi sama Pak Satu yang tuh banyak terima telepon jadi di udara lebih ramai. Salam-salam ya, Mbak Putri ya. Salam sama Pak Adi Sabudin, Bunda Aisyah, Bunda Cinta, Bunda Ratulale, ada Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaye, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tunggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Mbak Widya dengan bajang listriknya, termasuk Bang Yogi yang di Karanganyar. Semua ya, Mbak Putri ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Terima kasih kembali.

0: Oke, kita masih tunggu penelpon berikutnya ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Apa kabar, Mbak Tari?
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Oke.
1: Terima kasih sedikit. Buat yang terkaya, saya mau ngantar buat terus buat terus di masa lalu. Jadi ada Pak Mawin.

0: Malamat Pak Mayong, Haji Kakodin, Haji Janirudin, Haji Herman, Pak Nursa, semuanya kena matahari ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, matahari, terima kasih selalu bersama keluarga. Matur suhiyasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Raja.
1: Oke, Bang Raja, silakan Bang Raja.
2: Apa lagi?
1: Lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an ini lagunya.
2: Siapa? Siapa penyanyi?
1: Macam-macam ini, banyak banget. Ditungguin ya. Oke, iya iya.
2: Gabung.
1: Kalau dulu. Oke, siap. Lanjut.
2: Semangat kuliahnya ya. Terus Walila yang paling dua, dengan si Ali Ratu, saya mantan, Mbak Aisyah, dan si Haja, serta Mbak Sia. Terus berubah lagi, Alkin, wajah lain. Oke, buka sini. Terus terlari. Ayah Bang Fajar, Bang Alvin di wayang. Ya itu dulu ya dari
1: dari
2: itu ya.
1: Baik baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon pendengar, kita ke lagu dulu yuk.

0: nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI

0: Oke, pendengar, masih di Ruang Rindu malam hari ini di malam minggu, pendengar. Kita coba terima telepon lagi ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Kinza ini, Mbak Sari.
0: Kinza? Oke, Mbak Kinza. Lanjut, Mbak Kinza.
1: Salam salam Mbak Sari ya. Ada Mbak Kinanti, ada Mbak Ila, ada Bang Alvin, ada Bang Cortez, ada Purbaya, ada Bang Raja, ada Mas Fajar, ada Bang Pak Maulin tadi ya, Anurisha juga, Pak Marisha juga, Bunda Aisyah juga, salam tunah kangen sayang doang dari Priyang, Bunda Aisyah, buat Mbak Lalerati juga, terus buat Mbak Maya juga. Terus buat siapa lagi Mbak Sari ya? Buat semuanya ada fan-fan RRI tanpa terkecuali ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mbak Sari, selamat bertugas aja Mbak Sari ya. Okay. Sehat kita pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita tunggu lagi penelpon berikutnya ya. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi nih. Oke, ada siapa lagi nih di ujung telepon? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo?
0: Iya, halo.
2: Ya, ini dengan Lale.
0: Oke, Mbak Lale, silakan Mbak Lale.
2: Oke, salam-salam dulu buat Suwati yang ada di Semeraja. Semoga dipermudahkan banyak nomor. Berhenti selalu berada di Indonesia Mala. Buat latihan dari satu nomor mobil cepat dibutuhkan kekuatan, banyak nomor dan selalu berada dalam dengan Allah SWT juga. Ada Bang Wawin, Mas Raja, Pak Ordes, Andi Gunung Sari, Pak Fajar, Pak Bunda Cahaya, Bunda Sudah Hajar, Merisa, Pak Gita Budi, Pak Kenza, Mbak Kenza, Pak Kenjo, Sang Kompakan, terus buat Maria, Mbak Salihin, buat semua-semuanya tadi, Mbak Asyik juga sangat sekali. Salam kompok kesehatan buat Mbak Sari. Semoga Mbak Sari selalu diberikan kesehatan juga. Banyak umur, selalu berada dalam hidup Allah SWT. Maksudnya kloter siang buat Sari, masuk sangsia sesuatu punya. Sekarang langkung si siang awal semua Singapura, Alhamdulillah Singapura, dia lagi malah tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita coba satu telepon lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Di tempatnya Rupatu kan nih?
0: Iya, siapa?
3: Nabung.
0: Siapa?
3: Mr. Bean ini.
0: Oke, Mr. Bean di Dasar Nanggung ya. Oke, lanjut Mr. Bean.
3: Kenapa?
0: Lanjut.
3: Ya, nabungnya gabung sama Lalu Melati banyak.
0: Oke.
3: Dia udah menyamperin dulu ya buat Lalu Melati ya, sampai kan aja selalu. Sudah ada Mamirian, ada benar Mas Minyah juga tambahkan aja. Ada Ila di sama kedara barang perjuang. Buat semua-semuanya Mbak Sari.
0: Okay.
3: Dan Mbak Sari sangat berbeda sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Ya, ada lagu berikutnya, pendengar, ini sudah disiapkan spesial untuk Anda.

0: Hey, pendengar, gak terasa nih kita sudah hampir ke jam berapa nih? Jam 11. Kita terima dulu penelpon nih, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat Hindu, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Kilanti, Mas Ari.
0: Oke, Mbak Kilanti, lanjut.
1: Apa
0: Mbak
1: kabar?
0: Kilanti. Lagi sariawan. Begitulah.
1: Lagunya lagu mancanegara sekarang.
0: Mancanegara ini.
1: Oh, ya udah. Kalau mungkin dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Bangatin Kak Irwan dan alhamdulillah para hadir. Bisa kita mengizin. Ada apa mau minta diuntur? Ada yang raja bang Pak Jaman Mbak Sahri, bang Kirjo, Mbak Kirjo, Mbak Yogi, Mbak Maya. Ada Bunda Kartini, Mbak Mirian, Rulungi, Bapak Tenguli, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Bunda Hil. Semua-semua Mbak Sari.
0: Oke.
1: Bunda kita semua dalam keadaan sehat, maaf ya.
0: Baik.
1: Buat sebab kukulnya juga sehat selalu. Buat Mbak Sari, sahabat petugas, sehat selalu bersama keluarga apa yang umur-umur rezeki. Selalu dalam lingkungan Allah SWT. Okay. Terima kasih ya, jadi berjalan. Kita semuanya Mbak Sari.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagunya kita tinggal sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tungguin lagi pendengar penelpon berikutnya ya. Penelpon terakhir kayaknya. Kayaknya ini sudah mepet banget ke jam 11. Oke, jika sudah tidak ada, kita lanjut aja langsung ya. Ada It's All Coming Back To Me Now, The Celine Dion, terus nanti ditutup oleh Queen dengan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku

tega bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci.

0: saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran.

merubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara Pro 1 RRI Mataram. Sepanjang hari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap

pendengar, jadi hari ini banyak hal yang bisa Anda lakukan di hari Minggu. Iya, mau JJ kemana, mau ke Car Free Day. Iya, banyak sekali yang bisa Anda dapatkan kalau di Car Free Day ya. Dan wah, benar banget. Lagi-lagi kalau bicara kuliner tuh ya benar ya di Car Free Day. Jadi di situ tuh kalau mau apa misalnya nih, kalau bahasa Sasaknya aduh kayak pengen sekali ya, melet begitu ya, ingin ya. Ya sudah, jadi silakan saja, bukan hanya berkuliner tapi sekedar jalan-jalan, apalagi dekat rumah Anda dengan Car Free Day. Jadi seminggu sekali lah bisa merasakan kaki Anda ini berjalan dari rumah lah sampai ke Udayana kan ya. Nah, jadi itu hal-hal yang sebenarnya sih sederhana yang mungkin terlewatkan, tapi itu luar biasa manfaatnya ya, bisa bersama keluarga, sahabat, terus siapa saja ya. Oke, yang pasti saya terus menyemangati Anda pendengar, karena Anda di mana saja sudah bisa mendengarkan siaran Pro 1 ya, melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Jadi kemana aja sambil jalan, sambil mendengarkan Pro 1 tuh, masya Allah asik ya. Dan selain itu di 89,2 MHz juga Anda bisa nikmati siaran kami, dan juga di 92,7 MHz dan di AM 855 kHz.

Pendengar, kita akan jeda nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Update informasi Anda seputar olahraga ya, dalam dinamika olahraga. Karena itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pemprov PASI Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB PASI pada 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Pengurus Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Bersama saya Fatmawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya.

0: dapat menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, sekaligus mengembangkan potensi dan juga meningkatkan kualitas para pembalap Indonesia pada umumnya. Syah Manap melaporkan.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026.

0: Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB Pasi pada tanggal 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pasi NTB Hari Gunawan mengatakan, kontingen NTB akan diperkuat atlet yang tergabung dalam program Platda Mandiri Atletik NTB. Selain itu, Pasi NTB juga membuka kesempatan bagi atlet di luar Platda Mandiri untuk tampil dengan memenuhi kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Atlet non-Platda Mandiri yang memenuhi batas prestasi dapat mengikuti kejurnas melalui registrasi Pengprov Pasi NTB. Namun keikutsertaan mereka dilakukan secara mandiri termasuk dalam hal pembiayaan.
1: Garis dari Ketua Pengprov Pasi Nusa Tenggara Barat jelas bahwa kita akan mengikuti event tersebut dengan melibatkan atlet-atlet yang saat ini tergabung di Platda Mandiri Atletik Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, sesuai dengan arahan beliau, bahwa kita membuka kesempatan bagi atlet-atlet non Platda Mandiri ini untuk ikut serta di event tersebut dengan mengikuti kriteria yang kita tetapkan.
0: Berdasarkan hasil rapat internal, Pasi NTB sedikitnya menyiapkan 15 atlet dan 6 pelatih untuk menghadapi kejurnas atletik senior tersebut. Sebagai bagian dari persiapan, Pasi NTB juga akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Tes tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan atlet sekaligus mengukur capaian program Platda Mandiri Atletik NTB.

0: Cabang olahraga Sorinji Kempo semakin menarik perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya diminati kalangan anak-anak dan juga generasi muda, olahraga bela diri ini digemari para orang tua. Pelatih Sorinji Kempo sekaligus pembina Dojo Braja Musti Mataram, Roli Apriansah, mengatakan ketertarikan masyarakat terhadap Sorinji Kempo terus berkembang. Menurutnya banyak orang tua yang awalnya hanya mengantarkan anaknya berlatih, kemudian ikut tertarik untuk mencoba.
1: Fokusnya bukan hanya tentang penempaan fisik saja, tetapi lebih kepada mental dan karakter. Jadi Kempo tidak hanya untuk kalangan muda atau mungkin anak-anak, tetapi juga para orang tua. Oleh karena itu, saat ini banyak masyarakat yang mulai tertarik melihat anak-anaknya berlatih, ya, bapak ibunya juga pun mulai ikut berlatih.
0: Roli menambahkan Sorinji Kempo saat ini juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di NTB. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk mengenal dan juga mengikuti olahraga bela diri tersebut.

0: KONI Nusa Tenggara Barat, tokoh olahraga NTB mendorong pemerintah untuk segera membentuk PB PON sebagai sempitnya persiapan menuju NTB Tuan Rumah PON 2028. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Segera itu dibentuk SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu ketua KONI.
2: Dalam situasi belum adanya ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030, tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto mendorong pemerintah provinsi NTB segera membentuk dan mengusulkan surat keputusan atau SK Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Andi menilai pembentukan PB PON tidak perlu menunggu terpilihnya ketua KONI NTB. Menurutnya, persiapan menuju PON 2028 harus segera dimulai, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.
1: Kita ini kan tahun 2028 menghadapi agenda besar sekali di bidang olahraga, agenda nasional PON 2028. Yang maka yang harus dilakukan yang pertama oleh pemerintah, ya segera itu bikin itu SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu ketua KONI. SK PB PON itu dibuat oleh pemerintah daerah. Segera dibuat, diusulkan ke KONI pusat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Samsul Hadi beberapa waktu lalu mengatakan persiapan sebagai tuan rumah PON masih menunggu terbentuknya PB PON. Menurutnya, pembentukan PB PON akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu persiapan teknis akan dilanjutkan, termasuk mengusulkan perbaikan sejumlah venue yang akan digunakan.
3: PON kan PB PON-nya belum terbentuk ya. Nanti PB PON-nya terbentuk dulu baru. Kalau kita kan mempersiapkan apa namanya PB PON itu tergantung dari ini kan instruksinya juga dari Kemenpora. Ya tentu usulan-usulan untuk perbaikan venue-venue itu, tapi tidak ada venue baru.
2: Ya. Selain merancang pembentukan PB PON, Samsul menegaskan NTB tidak berencana membangun venue baru untuk pelaksanaan PON. Pemerintah daerah akan memaksimalkan venue yang sudah tersedia dengan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
0: Tidak Indonesia HI Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Evaluasi atlet menjadi salah satu fokus utama untuk menentukan komposisi tim yang memiliki peluang meraih medali. Ketua Bidang Pembina Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan hasil Porprov NTB menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat kesiapan atlet menuju persaingan di tingkat nasional. Peraih medali emas di Porprov belum otomatis masuk dalam tim PON. Seluruh atlet tetap akan dievaluasi berdasarkan performa, kemampuan, serta peluang bersaing di level nasional.
4: Harapan kami pada saat nanti di PON, tentu saja kita berbicara bahwa atlet yang akan tampil di PON nanti adalah atlet-atlet yang memang yang terbaik. Karena kita sekali lagi kita berharap atlet-atlet ini akan membawa nama provinsi dan tentu saja kita harapannya mereka ikut di dalam PON besok ini bukan untuk sekedar penggembira, artinya kami punya harapannya atlet-atlet yang kami kirimkan nanti pada saat PON ini memang memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya untuk meraih medali emas tentunya.
0: Awam menegaskan Hapkido NTB ingin mengirim atlet yang benar-benar siap bersaing dan berpeluang menyumbangkan medali, utamanya medali emas bagi NTB. Pembinaan dan evaluasi akan dilakukan sejak dini agar persiapan menuju PON 2028 lebih terarah. Selain mensukseskan diri sebagai tuan rumah, Hapkido NTB juga menargetkan prestasi melalui atlet-atlet terbaiknya. Pendengar, demikian Dinamika Olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi dalam Dinamika Olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih lanjut terus mengawal Anda di NTB Pagi Weekend Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk saat ini kalau mau ke Car Free Day, ya udah itu parkirnya kalau kalau tidak di depannya atau di sampingnya Islamic Center, terus mana lagi ya? Di arah mau, yang penting dari arah ini loh ya, di lampu merah dekat Islamic Center itu tuh nampaknya memang udah ditutup, jadi tidak bisa, jadi harus lewat jalur belakang ya untuk Anda yang mau menuju ke Car Free Day di Udayana. Dan nanti itu biasanya akan dibuka di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, okay? Jadi baru bisa maksudnya melintas kendaraan. Nah kalau sepeda masih bisa lah, oke, okay, jadi pilihannya ya sudahlah, pakai sepeda yuk. Ya jadi hitung-hitung Anda memang menikmati sepeda dengan keluarga kan jarang-jarang juga ya, jadi silahkan, ini adalah peluang begitu, kesempatan maksudnya ya, yang bisa Anda gunakan di weekend ini. Oke, sila ya, untuk Sida juga yang mau menikmati suasana di luar wilayah Anda, yang mau ke kota ya, yang dari Lombok Barat mau ke kota Mataram, bahkan malah sebaliknya nih, dari Mataram ada juga yang mau ke KLU ya, mau ajak anak-anak, katanya di situ kan ada juga di KLU itu taman untuk apa ya, kayak kebun binatang begitu ya. Nah jadi sekali-sekali lah bisa mengedukasi. Tapi ada juga nih yang berbeda, ada yang bahkan malah ke museum seperti itu ya, untuk mengajak anak-anaknya liburan. Jadi ada emang cara-cara tersendiri untuk Anda di tengah kesibukan Anda, jadi Anda bisa meluangkan waktu sambil mengedukasi, dan sekaligus itu adalah waktu yang memang tepat begitu ya, liburan dan juga mengedukasi anak-anak Anda. Tapi apapun pilihan Anda, yang pasti Anda merasa nyaman dan Anda nikmati suasana libur ini, sehingga besok di awal pekan Anda akan tambah energik, tambah semangat, tambah bisa berinovasi dan juga berkreasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Jangan terlalu berpikiran berlebihan ya, apalagi yang negatif-negatif itu, aduh, cancel saja. Jadi berpikirlah yang positif ya, apalagi di hari ini Anda menikmati weekend. Jadi jangan ditambah ya dengan hal-hal yang membuat Anda itu lihat sedikit nih tetangga baru beli apa gitu. Langsung ya, langsung panas ya. Oke, ya intinya sih harus bersyukur ya, kalau melihat tetangga misalnya bahagia ya, misalnya atau keluarga yang lain berbahagia ya. Jadi seperti itulah ya, hal-hal yang memang harus ditanamkan nih, biar kita tuh enjoy, dan apalagi di akhir bulan ya, budget yang sudah tambah menipis, enggak? Jadi sila kita berpikir yang alhamdulillah, yang masya Allah banyak bersyukur lah begitu ya. Oke, pendengar, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi permasalahan begitu berat. Tapi bagaimana ketika misalnya Anda atau keluarga Anda tidak melewati prosedur yang resmi nih ya, terkait dengan PMI ya. Jadi ini ada juga yang bermasalah, pendengar. Nah, informasinya dari rri.co.id, Polda NTB dan BP3M ini menyelidiki warga Mataram yang ternyata diduga disekap di Myanmar ya. Dan ini kasus warga kota Mataram yang diduga disekap di Myanmar ini, dan korban ini terindikasi merupakan PMI non prosedural. Nah, itu dia ya. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, pendengar, bagaimana kalau Anda lewat jalur yang non prosedural, kalau misalnya mau bekerja ke luar negeri ya. Hal ini juga ditegaskan, pendengar, oleh Kasubdit 3 Ditres PPA PPO Polda NTB AKP Endro Sasmoko, bahwa pihaknya menerima laporan resmi dari keluarga korban sendiri ya, dan laporan ini kemudian ditindaklanjuti bersama dengan instansi terkait, dalam hal ini oleh BP3MI ya. Dan dijelaskan juga bahwa pemerintah pusat kini tengah fokus untuk memulangkan PMI yang non prosedural yang diduga disekap ini, pendengar, yang bernama Yanuar. Jadi proses ini tentu saja melibatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI dan juga Kementerian Luar Negeri. Dan selanjutnya nanti apabila sudah dipulangkan ke tanah air, nanti akan baru dilakukan tindak lanjut tim seperti itu ya. Dan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, korban ini usianya 26 tahun. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad Yanuar Fikri, dan dia warga Kelurahan Moncok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Dan dia berangkat ke luar negeri di tanggal 5 September 2026 secara mandiri melalui Bandara Ngurah Rai Bali. Dan awalnya memang dia mau bekerja ke Singapura, tapi menurut laporan yang diterima pihak berwenang maksudnya ya, jadi korban ini malah dibawa ke Myanmar. Dan pada tanggal 5 September itu dia menghubungi keluarganya, mengabarkan bahwa dirinya berada di distrik Miawadi, negara bagian Kayen, Myanmar ya. Jadi status keberangkatan korban ini juga memang menjadi bagian dari penelusuran ya. Dan Yanuar ini terindikasi tadi itu, pendengar, dia adalah PMI non prosedural. Jadi silakan ya, kalau misalnya si Denike mau keluarga Side, jadi lebih diarahkan ya ke yang memang benar-benar apa ya, sesuailah dengan prosedur kalau dia mau bekerja ke luar negeri, mau menjadi PMI. Jadi biar jelas seperti itu ya, di mana dia ditempatkan dan apa yang dilakukan ya. Jadi keluarga di Indonesia atau keluarga di Lombok juga tidak was-was seperti itu ya. Oke, pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya silakan Anda buka nanti kembali di rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng ini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

masih nanti masih akan terus lanjut mendengar ya di siaran Pro 1 RRI Mataram. Kita jeda di pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk kita simak berbagai informasi yang terangkum nanti dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kantip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babdisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Susan.
6: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kembali. Ada dugaan kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.